bani bani bani bama bani bani bani bani dari dari dari jani jani jani jani jani jani re ga ga ma ma ba ga ma ma ba ma ba bani pani sa ri jani ba ma sa re ga ma ga ganavatim mana sa smarami vasishtha vama deva.